91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754.

0: Baru, lebih fresh, 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Kalung hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
2: Kamu Yasmin kan?
3: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
2: Ya sayang lah.
3: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
4: Awas jatuh cinta.

0: Arima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Inilah, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: agen Apotek Mars. Alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan. Alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Setara Suka-Suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Yo, yang mau request dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
2: Halo. Selamat pagi.
1: Pagi juga, Papi.
2: Juga. Bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Tinggal lalu saya makan merekaan sate.
1: baik, Pi.
2: Kemerekaan satenya?
1: Kemerekaan
2: sate.
1: Oh.
2: Aduh, semuanya selamat pagi aja yang lagi kemerkaan.
1: Ini
2: biasanya Mama Ej yang paling duluan sama itu Teh Mawar.
1: Ohon perdana.
2: Iya, nuju para napa tuangan.
1: Nuju ya nyate.
2: Iya. Iya Mama Ej. Namanya temurin nggak dong kayak HP itu. Teh Mawar gitu nggak hargu nyeri bawot. Ada mantu atau sama tetangga saya cuma anu nyengir saya aja. Tunggu gue lihat apa yang panas patuangan Mama Uyus. Udah mau dicuriga atau biasa napang payuna.
1: Biasa napang payuna ohon. Ayo nama nyate heula kagok.
2: Dukanya bukan arang, dukanya bukan sate naik deh.
1: Oh,
2: lagunya dulu ah?
1: Boleh, mau lagu apa? Tapi
2: lagunya teh, dah suka-sukanya.
1: Oh, suka-suka.
2: Dinding pemisah, tapi versi rocker, versi rock.
1: Dinding pemisah.
2: Versi rock.
1: Oh, siap. Ada.
2: Iya. Ada. A.
1: Dinding pemisah.
2: Dari saat ya kamar itu nya. Selamat pagi buat Mama Serin. Saya selalu di sana ya. Selamat menikmati sate-satenya. Apa? Sate naon kemari?
1: Sate?
2: Tuhan?
1: Sapi.
2: Oh, sapi. Hai Papi mah.
1: Sate nanti.
2: Sate apa? Sate resnya mau bersamamu.
1: Asik. Sate resnya.
2: Ayo guys. Selamat pagi ya, Bet.
1: Rob ti Mary Andini Andani.
2: Iya. Mary Andani tapi itu mah ininya. Bukan Mary Andaninya.
1: Ohon.
2: Cover.
1: Cover lah.
2: Iya, cover itu teh. Ada yang. Tapi aku, api kamerka. Tapi
1: kamerka.
2: Tersebut mengirinan karena sate dah tu. Kayaknya tewai.
1: Bisi nyeri wow. Sana api aku tu.
2: Sadayana milu gering be. Bajinang. Tapi juga selamat pagi. Sehat selalu ya, sekalipun kemerdekaanku sate atau on RW berak. Mending senakin nanya rate. Gue nyerima ke kungku.
1: Sabar ingat ya sate nya.
2: Gak ada repong ya. Jawa Ligan selamat pagi Ju. Cepat urutin ngarem kang HP. Atau dah lu misalnya di sate W mah. Buat Mami Indah juga selamat pagi Mi. Sehat selalu ya. Kabarnya bahagia selalu.
1: Amin.
2: Terus lagi buat Neng Nuri di Garut. Saya Amel juga selamat pagi. Nama Ei sama Pak Elan. Terus juga buat Neng Rizna. Teh Mawar di Kapalu juga selamat pagi. Bunda Mawar juga. Abu Adwell sama Bu Meganya sehat selalu ya. Cukup BKC. Terus siapa yang suka ngecebiasa lima cukup teh? Teh Yulianti ya.
1: Ohan.
2: Ya buat Teh Yulianti pagi ya sama cukupnya BKC. Terus lagi buat siapa tuh? Teh Yun Gurina. Pagi Teh Yun. Buat ACP juga selamat pagi, ACP, Ian Taylor, Mama Ojan juga selamat pagi ya. Buat Adeng Galuh terus lagi buat Abah Adam ya. Kang Acep dan Mbak juga selamat pagi, Kang Acep. Ujang Babel, sama Anya juga selamat pagi ya. Sehat selalu ya sama Ujang Babelnya. Terus lagi buat Dede Imron. Selamat pagi ya Dede. Buat Mama Ayah Pasca juga selamat pagi Mama. Sama ayahannya sehat selalu. Terus lagi buat Mama Antin, Mama Elsa juga selamat pagi. Siapa satunya Anya hari lapor ya itu. Buat Aredi juga selamat pagi Aredi.
1: Aredi Ohan.
2: Adino sama Teh Dino atau Darino sahanya.
1: Reno.
2: Sama Mama Adita Teh.
1: Reno sana.
2: Ah Reno. Dunia dalam pop. Areno sama Mama Adita selamat pagi. Terus lagi buat Tewati. Buna Nilam juga, Buna Cahaya, selamat pagi. Terus buat sehat udah, aduh setelah lupa wae. Ada yang selamat pagi deh. Mudah-mudahan sehat selalu ya, kapan mau kesini tuh deh. Terus lagi buat Kang Ajit, Mama Ai. Kakak Kumis juga selamat pagi. Ayah Kolong, Bunda Ayu juga selamat pagi ya. Ayah Bolang, Kang Celot, Teh Celotnya juga selamat pagi. Terus lagi buat semuanya aja.
1: Dikumin aja, Pi.
2: Dikumin, hari Labde dah sami karena kamerakan sate. Oh.
1: Saya ngerti ku sate itu.
2: Iya, tapi maki ya itu. Hari sengit na dugi kadinya hari satena teh aya. Kaya sengit na unggul.
1: Satena mah saya manten pengen.
2: Di itu ge ti Mami Indas oge terus aya sengit na maka dia. Kan satena teh dan dugi. Terus arayanya kadinya. Kak, sengit nama ayah kadisnya.
1: Ayah, sengit nama Pi.
2: Sengit nama.
1: Kan satena tak can di jalan keren panggil.
2: Kenapa? Sabar ya lah. Daripada nyeri bau tak. Mana patuangan. Buat setara semua. Selamat. Panas dalam aja. Selamat.
1: Dalam.
2: Kagerung sakit gigi.
1: Kagerung sakit gigi. Atau mau bisa Aron R itu.
2: Bingung nanya nama pemerintah itu karaoke punten.
1: Punten.
2: Sama rekaan pun ate.
1: Rada di alitan.
2: Obes kaya. Ah, seru nak.
1: Oh, sami-sami Pi.
2: Ya.
1: Amin.
2: Ya, terlalu. Sehat selalu semuanya di keluarga.
1: Amin.
2: Ditunggu lagunya.
1: Oh, siapa?
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
3: Suka. Sama jadati. Mau dijawab paling sih.
1: Paling sih. Oh,
3: sehat Pak Rizal.
1: Alhamdulillah sehat. Arendi, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah. Panas dalam.
1: Panas dalam, setting sate Arendi.
3: Sate terus. Mas, seher tak tena? Seher tak tena?
1: Ayah, Arendi sate. Terus seher sate.
3: Lagunya dulu lah.
1: Boleh, mau lagu apa?
3: Tabir Asmara aja.
1: Takbir Asmara.
3: Ya.
1: Oh, kinton salamnya ada di.
3: Salam-salamnya. Yang barusan turun Api Allah ya.
1: Oh, Api Allah.
3: Bagi api tak terlalu biru yang menyate. Yang udah masuk siapa aja?
1: Baru Api Allah.
3: Perdana.
1: Perdana.
3: Buat Mami Indah. Bagi Mami. Terus buat Mama Rif, Mama Ipata, Eserif, terus buat Tengah Sukaraja, Teh Mawar, terus buat Abi Arus, terus buat Kang Dede Imron, Abi Yudhafid, kecil tuh orangnya ya? Suaranya luplak.
1: Ohon, teh.
3: Terus buat ada Albert Tuyerang. Ada Dita. Terus buat Adewa. Ada Buku, ada Nuri. Ada Dita. Buat ada Yuyun Burina. Ada Maria. Saat ini bersama Pak Junnya, Tapa, terus buat Tindak selama
1: pagi dan saya
3: Belum
1: nyate
3: buat Pak Hidam, Teh Jepa, buat Teh Puja
1: dikumin-kumin aja. Aha,
3: buat hari jauh sehat selalu lah.
1: Amin.
3: Atur nuna waktu sana.
1: Aha, sami-sami ada di
3: itu si Bibi. Mas pagi Bibi sehat selalu. Atur nuna waktu sana.
1: Aha, sami-sami ada di.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Adian, jadi sip madu hijau yang paling sip laguna orang desa tak pakai dolar. Versi DJ buat semua sahabat Stara, mat pagi hatur nuhun aja.

0: tulisannya Hayang Tarima Beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cek

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat

0: atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: stomak, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat. Alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat. Alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibereum.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visoca.

ragu galuh wae visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca.

0: Cuaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.
1: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih barang Ijal ya, bakalan main sahabat. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya, boleh hubungi nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
2: Setara suka-suka. Nama jaga sih, aduh jauh paling sih.
1: Paling sih.
2: Selamat pagi Aija.
1: Pagi juga.
2: Kumaha, sehat Aija.
1: Alhamdulillah sehat. Mama Is, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kumaha atos bareng nyate. Atos apa intinya Aija mah. Mau Is mah henteu ah. Cara
1: Tara Mama Is.
2: Dalam haream keprak-prakna aja. Kedah aya baturnya.
1: Eheun.
2: Teh Risna teh aya dama. Kesalah di pasak we.
1: Pasak we.
2: Mohon. Kumaha di palihan Ci Amis seueur?
1: Seueur, Mas.
2: Anu ngin kurbana seueur pentengnya.
1: Mohon, seueur.
2: Ya. Alhamdulillah kapalianana seueur.
1: Alhamdulillah.
2: Nuhun, mudah-mudahan jantan barokahnya Ija.
1: Amin, amin.
2: Nuhun, dituangna ameh raosnya. Kan samari teh hari mulak sedunia. Nyarate ngarebul.
1: Ngarebul.
2: Jantan hari mulak kamari sedunia. Api AO atas larang nyatena api AO. Kadia atuh. Paketkeun ka mah euis api.
1: Paketkeun ya euis.
2: Nuhun atuh nyarate nya kamari. Nuhun mudah-mudahan jantan bararokahnya.
1: Amin amin. Mais bade lagu naon request?
2: Lagu naonnya ieu mah da bebasnya.
1: Nuhun suka-suka.
2: Oh yo. Si Adela.
1: Adela judulnya.
2: Iya we ah. Pantun janda.
1: Pantun.
2: Pantun janda.
1: Ada ada.
2: Da.
1: Kinten salamna.
2: Kinten salamna ti payun kanggo Aija. Anu mancen tugasnya. Mudah-mudahan Aija sehat selalu
1: sama
2: keluarga Aija.
1: Amin amin.
2: Kemarin mah liburnya sehari.
1: Oh, libur.
2: Ungi saya deh mohon. Oh, kanggo ka api aon menya anu tas melungsur. Sareng sanu ka dua ta ready.
1: Mohon aredi, aredi sodong.
2: Pada suantan narada iya tadi manya. Kelang jelas gini aredi.
1: Luplap tadi teh sodong teh.
2: Mohon luplap, sinyal panginten. Kanggo aredi, hatu warna hijau ngeji, sat selalunya.
1: Amin, amin.
2: Kanggo ka bunda panyalu, Kang Haji Odong, Wirujeng Eji, Wirujeng aktivitas. Sehat selalunya bersama keluarganya bunda.
1: Amin, amin.
2: Terus nyate bunda.
1: Nyate. Oh,
2: mudah-mudahan cara rehatnya. Kanggo ka Mama Ai pas ka oge, sareng ayahana, Wirujeng Eji, Mama Ai. Atas kebagian daging nanya apa nginten mudah-mudahan singkar ini seir
1: amin
2: kebagian kali ka mama euis kanggo ka mami indah sogi hatur anu jeung enjing sehat selalunya Tehindas bersama keluarganya. Kanggo kat Mama Serin oge haturan ujung ini mau Serin sehat selalu. Kanggo ka Ibi oge nya ini Ucu sehat selalunya kanggo Ibi bersama keluarganya. Kanggo ka Teh Mawar oge haturan ujung ening teh sehat selalu. Kau Bunda Mawar.
1: Amin.
2: Kau Mama Rizky, Mama Aryo, Mama Idam, kau Mama Ojan, Mama Elsa, haturan, Wijeng Enjing, Mama Rido, Kang Oka Manja, Kang Ujang Tilamu, Alif, kau Kang Adam, haturan, Wijeng Enjing, Ayah Kalong Oge, haturan. Dan yang ending ayah sehat selalu.
1: Amin.
2: Kau Kang Cepi, Iwana Erlita, nah oge nya. Kang Adul, sareng Ibu Megana, bijing ending. Kang Oka di Palihan Garut, Teh Amel, Teh Nuri, Teh Buktu, Mama Lisna, bijing ending. Kang Sobirin, Teh Dita, Areno. Selamat pagi Areno, sehat selalu. Kang Oka Aajo Holigan, haturan ujung enjing. Aajo, Kang Odoling, Abo, ujung enjing. Kang Obes Gaelnya. Adede Imron, lejeng enjing adede. Kang Oka Mama Haji Entin, ujung enjing. Sasapa Pos Nama Haji. Kang Umi Bogam, Teyun Gurinda. Mama Apos Kang Ubat, Kang Asep Jupe, Pak Jendang Oge Keluargi, sehat selalu. Teh Uni-Uni, Kirawit, Mama Regi Pagi Soleh, Kang Teh Puja Oge, Mama Ica, Tengah Sukaraja, Kang Apatah, Adewa, ini yang dipalih antara Ju, Kang Adeng Galuh, Arendi, Amantan, Paunang BBC, Kang Oka, Teh Ambian, Api Ahuy, Kakanda Ahuy, Yulejeng Eji, Kakanda, Garaugay, Ngingat ke Panwe Daging, Kakanda, Willy, ini seertuingnya, Willy Pingsan, Willy Puyang,
1: Puyang ke Daging, ke Sate,
2: mohon Puyang ke Dagingnya, selamat pagi Kakanda Uhuy, sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Un Kanggo ka sadeunya.
1: Aya mah geus Obes Gael, Obes Gael. Mah teu sedep mah alungkeun ka abi bade disanggap saeuna
2: teh. Sabang julna teh ajo ka dieu alungkeun ka mah euy. Sareng si mah mah euy. Ti palidinya ka dieu nya sok paketkeun ajo. Di paling minyak seher panginten.
1: Cepat mudah.
2: Mohon Kanggo ka Tony Kurniawan, Adeni, Kanggo ka Sadeinya, Bunda Hartini, Bang Jun, selamat pagi, sehat selalu. Kang Asep Dampa, Kang Adian Banagara, Apirman Kimo. Mohon Kanggo ka Putiti, Bonani, Marositi, Teh Yanti, Warihan Pengkolan, Senang Kasih, Sebastian Senanggali, Petir, Guru Cupu, Cuma Sita, Setelargi, sehat selalu. Kanggo Kasada inya, Sekara, ini gini gak nanti? Itu si luhur tetes hari lap, gini nya. Oh, Teh Wati, Mas Herdi, mohon, Pejeng Enji, kau kasadan awenya
1: dikumin sabat aja.
2: Sabar Sarah. Mohon dikumkeun we tiap sampai jetnya.
1: Ahan, siap.
2: Pamunya teka tawel maha pun tenanya. Rejeng enging, rejeng aktivitas sadayananya. Ajalah hatun nuhun karena waktu sarang panampian anak.
1: Sami-sami, memalis.
2: Nuhun hatun nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello。Hello。Stara suka suka。
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum. Setara suka-suka madu jedasi madu hijau yang paling sih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Kak Ija, pagi ini di sini main terang cerah, panas.
0: Oh, Han Sami di sini juga.
1: Oh. Iya, Kak
0: Ica
1: sehat kan pagi hari ini?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda Hartini.
1: Alhamdulillah, selalu baik-baik aja kok. Iya.
0: Ngik-ngik kan?
1: Eta, aduh jangan deket-deket ya Mas Jun. Radio, radionya kenceng banget lagi kayak orang ngacak. Tuh, kalau jauh kan mending, gak tuing-tuing.
0: Gak tuing-tuing.
1: Ayo masuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Aijal.
0: Pagi juga Mas Jun. Alhamdulillah baik Mas Jun, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah lagi sehat. Mudah-mudahan Aijal bareng keluarga sehat selalu ya Aijal ya.
1: Amin.
2: Murah rezekinya, dijauhkan mara bahaya ya Aijal ya.
0: Amin.
2: Karir rendah sukses ya Aijal ya.
1: Amin.
2: So, kemarin habis nyate ya Aijal ya.
0: Mohon nyate kemarin.
1: Pasti. Yang nyate yang gule. Lah pokoknya mah.
2: Kalau Mas Jun mang belum sama sekali Aijal.
0: Oh, kenapa tuh Mas Jun?
2: Tadinya mau Mas Jun tuh.
1: Mas Jun tuh.
0: Mas Jun tuh.
2: Ada yang ngolah.
1: Males katanya sendiri.
2: Gak begitu itu Aijal. Iya. Ya mudah-mudahan sehat selalu ya Aijal. Amin. Ya.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Request lagu apa Mas?
2: Dari Bunda.
1: Ih. Si abang. Ayo.
2: Apa namanya itu lagunya? Apa sih Bun?
1: Lagunya kepengin itu yang bulan apa ya? Temanilah aku di malam.
0: Bentar, bentar.
1: Apa judul lagunya? Tolong cariin. Apa bulan dan bintang ya?
2: Bulan bintang.
0: Bulan?
1: Bulan bintang kayaknya sih Mas.
2: Bulan bintang kali ya Idol ya.
0: Bulan doang judulnya.
1: Oh bulan doang.
2: Itu aja.
0: Dari Mega Mustika.
2: Oh, salam-salamnya buat Idol dulu aja. Semoga saya selalu buat Kang Cepi Benairi, Kang Adul, sama Mas Yanya, ya Kang Adam, Kang Imam Taraju, Dede Imron, Kang Doye, Kang Doni. Terus ke Arendi ya tadi ya.
0: Arendi.
2: Sinyal kayaknya itu Arendi.
1: Terus buat Kang Asep Jalil, Kang Asep Goes, Kang Adeng, Suradeng. Iya, terus buat Mama Yuda, Mama Eis. Semoga Mama sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat ya, Mah ya. Terus buat Dede Kurnia. Idi, selamat pagi Idi. Terus Bunda Pega, Bunda Tira, terus Adi, ayo adikku. Terus buat Bunda Panjalu, Mami Indas, Teh Ida Parida. Iya, terus buat A Iwan, Mama Rizki, Mama Ica, terus itu Bang Budi, Ayah Kalong. Terus buat Bang Rizky juga Tehan Kompai. Terus ada Aman Khan. Iya, Kak Dewa, Afirman. Terus Ayukin, Ah Doyeng. Terus Bunda Tunggara, Mama Nopa. Terus ada Adapin, Abah Ijai, King Obar, Mama Entin. Selamat pagi, Ma. Mama Sherin juga. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Buat semuanya aja.
2: Iya, Pak Ijalnya yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Ijalnya.
0: Amin.
2: Nah, terima kasih Ijal.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Acukok Dirha Ijal, setara suka-suka bersama Jada Sik Madu Hijau yang paling sik. Request lagunya Hotel California, kirimnya buat Meichan Siregar. Itu sayang Itnai Mom Om Arsila Dipta Ayu Lestari Mila Putri Neng Nek Rara Jasmita Beb Elita Mama Dapa Surya Maharido Deo Alika De Cahya

pokoknya ikumin aja buat sahabat Stara. Dan spesialnya buat Nyonya Catherine aja olangan. Makasih Aija. Sama-sama. Ada dari WhatsApp dari Mama Piandi. Mama Piandi hadir. Selamat pagi. Aija, pagi juga.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggih ti palihan Kampung Mujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh, naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

kenging ragu-ragu galuhwa yufi soca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca,

Caca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau ZSIF.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Alungse carape ayeuna nama rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu diman

0: Bilih garuh panyawar sabatos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah ayah perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jadasip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara suka-suka bersama Jadasi Madu Ijo yang paling sip.
1: Yang paling sip.
2: Selamat pagi menuju siang, Aija.
1: Pagi juga menuju siang.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Teh Mawar, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, laleneng.
1: Laleneng ku sate.
2: Maka di ente teh kokomongan.
1: Kenal.
2: Atuh da, ieu geuningan ku ngamun eta seleneng atuh da. Ku atas ngomah ieu na ge nya ih. Tatanan domba mah.
1: Oh, banyak.
2: Mun da dia mah sarang domba.
1: Oh, domba.
2: Domba sarang sapi. Mau tadi bikin gitu dipisahkan masih anak-anak. Request lagunya.
1: Boleh, mau request lagu apa?
2: Pengen yang dari Wali, tapi yang nyanyinya dari Yeni Insa.
1: Judulnya?
2: Ya, yang.
1: Ya, yang.
2: Yang dari Wali, tapi yang nyanyinya Yeni Insa. Ada?
1: Yang.
2: Iya. Dari Wali, oh. Yang nyanyinya Yeni Inka.
1: Kinton, salam.
2: Salamnya buat Aijal duluan ya. Buat selalu bersama keluarga pecintanya. Buat yang udah pada masuk ya. Buat Mama Wi, selamat pagi. Buat Api AO juga. Buat Teh Indah juga. Buat Mama Elsa juga. Buat Jan Holigar juga, buat Debayu Bocin juga, buat Antoni juga, buat buat Anyang Mariana juga, buat Kang Wilson, buat Kang Ade, buat Amaja juga, terus buat Aris, buat Adin Mau, terus buat Kang Daye, buat Kang Adam, terus buat terus buat si Ibi, buat yang Taylor, terus buat Mas Bapak, terus buat Kang Unang BBC, terus buat siapa lagi ya, buat Tenggilam Cahya, buat Tadeh Sisayo, terus buat Mama Ica, buat Teh Nuri, terus buat Bunda Panyalu, buat Bunda Ayu juga, terus buat Teh Yuyun Gurina, selamat pagi, buat Mama Antin juga, terus buat semuanya saja. Ada lagunya?
1: Ada.
2: Iya, pokoknya madik kumen-kumennya. Buat Aijama tetap semangat, jangan sampai lupa sarapannya, biar tetap semangat. Makasih ya Aijama.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Baca. Selamat pagi menjelang siang aja. Gimana kabarnya di pagi ini menjelang siang?
1: Alhamdulillah baik. Akan dahui.
3: Alhamdulillah. Sehat.
1: Amin, amin.
3: Sifar, ternyata ini saya ingat ke dia, dia sama dia, cukup kocok. Tapi ya, cukup kocok ah. dikatakan KAPAO. Mm-hmm. Saya kira abdi melah jadi suang serang sate. Sama yang lain abdi oge. Tanya gitunya.
1: Oh,
3: Ma Uis meniwala. Nekutan maket ka kakanda aku ya Ma Uis. Tak sabdiya nanggap. Aduh. Nuhun Ma Uis. Nuhun meni ayah ke emotan. Dah syur. Jadi gitu. Nah syur makasih gitu atuh cinta. Lagu ini mau pengen.
1: Boleh, mau lagu.
3: Apa ya? Pendalui pantun jana aja.
1: Pantun janda.
3: Jana di Adela.
1: Ohon, atas tadi teh. Karena.
3: Atas.
1: Ohon.
3: Waduh.
1: Waduh.
3: Ketinggalan kereta apinya. Gitu. Biasa baru datang. Telepon ya teh mawar tapi teh tenin tuan ka canda awal ini kita teh mawar mah saya keingetan pengen gua bios
1: lagu na badai lagu hanpi piawi
3: lagu nama lagu digilir cinta tuh
1: digigir
3: ada ya
1: apa judulnya beda tadi deh
3: digilir cinta
1: digigil cinta ahan
3: ada ya iya
1: ada
3: dalamnya nya tanggup ya aho udah masuk api aho
1: udah
3: aduh
1: perdana ya hui
3: tak
1: perdana piao
3: pas bagi dia tu bagi gue masep atau perdana mah kenapa naga duda gini syukur perdana dari aja dan disuruh aduh kalau kena ya karena disuruh doi gitu dah ya ohnya selamat pagi menjelang siang mama Ais nah, mama Ais masuk deh ya
1: mama Ais atas.
3: Aduh, wah, talang dimasuk ke rumah. Biasa tugas jelah aja. Anak aku yang banyak. Ngopi dia, ngopi-ngopi ah. Jadi hari ngopi kan dia ke penumbangan, nak ijal.
1: Oh.
3: Di Antoes.
1: Oh, siap.
3: Ongkot, ya, balik buah. Oh, iya, tekan motor. Capek. Penumbangan teh. Ya.
1: Oh, banyak.
3: Tanggo ke Duyeng. Alias Rigo Mentagi ya Nota Adapi terus dari Imron Tango Anton Purewan Mama Sherin Tadita Areno Naknya Teh Ain Sukaraja Tango Teh Nina Ceketoma Bah Adam Kirui Areli Tadi jam jedang siang Atoni Galunggu Tangwa Adeng terus Amanja Teh Puja enggak lebat sangat Teh Puja ya terus kena huinya sangat betul Teh Puja ulo ayo malamnya karena tanah terus nyampe Teh Puja warna ku sampe di gulang guring aduh gitu sama kipinya nantak oh, Mama Ain Pasca, aduh, kapan sate sih? Mama Ain Pasca, doanya kedua siapa? Oh, Mama Ain Pasca, sih pisan. Selamat pagi aja menjelang siangnya. Sate Yuyun, Gurinak, Guna Banjalu, sang Pak Haji Odona, Pak Haji Nang, Pak Haji Nang Okomuan, Canongeng, Haji Wei sate terus. Saji, tapi kena CF kan, ya. Saja aja menjalan siang Mbak Cinta. Terus dong, Aris yang disayang. Terus Kamawan Kincir. Ya, selamat pagi sang Tania Dontona. Buna Ayu, selamat pagi Buna Ayu. Sang Dila. Atau di kum-kum-kum-kum. Buat semuanya aja, makasih waktunya. Atau aja.
1: Sama-sama
3: minum aja jangan baik belaan karena aku ibadah pamit dari wassalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dari Teh Yuli Yulianti. Pagi Kak Ijal, setara suka-suka bersama Jadasi Parujo yang paling sih. Mau lagunya Zombie Randai. Kirimnya buat semua sahabat setara aja. Semoga sehat selalu, dan spesialnya buat Babang cukup dikaca cepat sembuh ya Bang. Terima kasih Kak Ijal. Sama-sama.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: Habatop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Cuaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
1: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, suara Star Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812-4560-3335.

Ada dari WhatsApp dari Mbak Narti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo A, selamat pagi, selamat lebaran Idul Adha, selamat beraktivitas. Salam kenal dari saya Mbak Sunarti dari Cikoneng Ciamis, Kujang. Mau request lagunya Cinta Jarak Jauh untuk semua yang berada di Depok yang sedang bekerja. Sehat terus, hati-hati. Ada dari Aobes Gael, hadir selalu nyimak Ayal, jangan lupa sapi biar kuat menghadapi dunia nyata. Well, request lagu Jangan Lupa Bahagia, terspesialnya buat sahabat setara, tetap semangat di barengan musik mantul. Well, Hanupis Ayal, sukses selalu bersama Jadasip Madujo yang

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mas Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Habato, Visoja, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat, Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Al Fajja 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.

0: masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 lebih ya. Waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT01, RW01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: sih, Mas.
1: Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini, Mas. Saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu, loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina, Pak.
0: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika, ya? Dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada, Mas?
1: Kalau spirulinanya itu, bentuk aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau, Mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Kertasari, alamat

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih, mana banyak lagi. Laris nih Kang.
1: Puji. Iya nih Ji, musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke. Gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Shakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: hari. Lebih fresh, 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori.

0: 0812 4560 3335 3335. 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotik Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotik Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotik Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 08.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01 RW 05, Kawali, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 15.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu

0: jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
1: Saya setelah minum Pisoca kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Pisoca, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Pisoca di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Pisoca. Pisoca bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Pisoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT 3, Cigembor, Ciamis.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Pokona masip we salirate daya tahan tubuh jantan kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawa sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

Atocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: 21 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatum, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Arima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: Tidak sih.
1: Dia memang alarm malam.
0: Kayak alarm begitu.
2: Lihat kan ATM.
3: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
4: Oke, Mas. Itu di depan juga. Bentar lagi kayaknya ada pom.
3: A few moments later. Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
4: Oh wala, kamu gimana sih Mas, Dimas? Ya aku ya belum kenai, udah main jalan baik.
3: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
4: Oh sembarangan, emang dikira bawa punteran kapuk.
3: Maaf Rob, ih ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
4: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuin nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke. Gak gampang sakit.
4: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasik Malaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Queen. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

0: Sojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 1 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya. Alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli. Alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi. Alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

salam mas larung se carape ayo nama rada aya gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: Caca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 9.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibureum.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Kak Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 101.7 FM Star Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1, RW 02, RW 10, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
3: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
2: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
3: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
2: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
3: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya. 101.7 FM.

0: Sudah waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Setara Radio Ciamis.
2: Win, nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
3: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
2: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
3: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya, kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
2: Ah, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
3: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
2: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
3: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
2: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
3: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Star Radio Ciamis, Tara suka-suka suara Tara Ciamis Tasikmalaya. Assalamualaikum sahabat Star. Selamat sore ya, sehat selalu. Alhamdulillah, jumpa lagi bareng Baby tentunya di sini di programnya Karaoke Suka-suka edisi Kamis 28 Mei 2026. Tentunya mulai pukul 15.33 lebih. Baby bakal nemenin sahabat Stara berkaraoke sukacita ya Bale. Yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungin saja di 0812 4560 3335. Atau sahabat Stara juga bisa live langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purwasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Baby ucapkan selamat sore buat A.A. Aris yang selalu setia stay tune. A.A. selamat sore A.A. ya, sehat selalu. Ada A.A. Zoholigan juga, asik seru. Halo, habahlah. Mama Ais, selamat sore Mama Ais. Ya, sehat selalu Mama. Jangan lupa bahagia. Iya, jangan lupa bahagia Mama.

How are you? Selamat sore, how are you? Saya selalu how are you ya. Iya, sebesternya di kesempatan ini kebetulan masuknya agak telatan ya biasa. Ada kendala sebesternya ya di perjalanan yang begitu padat merayapnya, minta ampun. Yuk sebesternya sambil nunggu ya, ada lagu pembuka spesial buat sebesternya yang selalu stay tune underkan. Wemen, selamat sore Wemen ya, saya selalu. Oke, mana ya Teh? Nah, Teh Wati, selamat sore Teh Wati, Kang Ujang, Kang Ujang Anom, kemana wae atau Kang Ujang Anom? Ya, Bunda, Bunda nuju Kuriak, nah selamat sore atau Bunda ya. Yang lagi monitor. Oh ya, ke

0: Saustara ada jadah sip madu herbal multimanfaat, madu hijau yang paling sip. Nah, madu jadah sip ini adalah kombinasi ajaib dari dua bahan alami yang luar biasa, madu dan spirulina. Kedua bahan ini telah lama dihargai karena manfaat kesehatan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Dan ketika digabungkan dalam jadah sip, mereka membentuk pasukan yang kuat dalam perang melawan penyakit. Harga jadah sip Rp130.000 saja. Silakan Saustara bisa langsung beli saja ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Atau Saustara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Cinehel. Jadah sip ada di agen apotek Mars. Nah, buat Saustara juga yang berada di seputaran Jalan Argasari sebelum TPU Ciente, jadah sip ada di agen apotek Nurjaya. Untuk info agen apotek lainnya bisa Saustara dengarkan di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin ke daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah Saustara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga teleponnya di 0812 4560 3335. Pembelian jadah sip juga bisa COD, ongkirnya sesuai jarak. Nah, jangan khawatir ya buat Saustara yang berada di seputaran luar kota yang tidak terjangkau ke agen apotek ataupun yang kejauhan ke studionya, masih bisa order jadah sipnya nanti dipaketkan. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti Saustara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Jadah sip, madu hijau yang paling sip. Ya, boleh Saustara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, sudah ada siapa nih? Halo, karaoke suka-suka. Halo.
1: Halo.
0: Karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka. Bersama jadah sip, madu hijau paling
0: sip. Halo Mama Eis, kemana ayah menikangan ya?
1: Ih, menikangan. Kumaha damang, Gelis?
0: Alhamdulillah, dirik-dik damang. Sama lihna kumaha.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Kumaha atos nyate.
0: Atos kamari, kalau resan ya.
1: Mama Eis mah henteu ah.
0: Ulah kunaon?
1: Itu ah di sate mah tuh tak ayah.
0: Tak ayah cina saya. Wah tuh cenanya. Ohnya. Oh iya mah. Itu
1: ah laleneng neng.
0: Laleneng cina.
1: Oh atasnya, atasnya tema.
0: Alhamdulillah. Tak gitulah pokoknya mah dasok langsung. Iya mahnya mumpang mumpeng. Mama Eis engke minggu. Engke tanggal 7-nya.
1: Oh, arisan mingon kahiji.
0: Tak gitu bisi hilapnya.
1: Oh,
0: mau hilap pasti. Mau hilap cina. Bisi sesah hilap.
1: Ya,
0: nya siap lah kadinya.
1: Mudah-mudahan sih sadar rehatnya.
0: Amin, Mama Eis oge ya, sing sehat.
1: Mohon amin. So, kakak adik sehat.
0: Alhamdulillah sadar rehat kalau resam.
1: Kemana wae teteh ta aya, wae ngopi neng di kada terasan kemari.
0: Iya, kecapean mungkin.
1: Udah malam minggon teteh.
0: Iya itu teh sakit perut dari makanan cina.
1: Oh, cina makanan. Tadi atuh neng.
0: Iya, tudanya.
1: Nah, enak. Ngisor keingnya.
0: Tah gitu.
1: Daging.
0: Isi kolesterol cenanya sama urat.
1: Oleng.
0: Darah tinggi cina do.
1: Ini tebihkeunnya.
0: Amin amin. Asal jangan berlebihan lah nya, tak apa tak apa. Berlebihan. Tak gitu. Boleh mama lagunya mau yang mana?
1: Biasa we ah, bukan yang pertama.
0: Halo? Boleh apa?
1: Versi bagi dornya.
0: Aku rindu
1: selama konten kanggo sahabat.
0: AOB si ujung leneng mamah cina tuh.
1: Oh, netar mah cina hoyong sate meri cina neng.
0: Sok atuh kumaha.
1: Oh, cina mah eta mah.
0: Atuh abi ge can nyobaan sate meri mah. Kumaha.
1: Hoyong sate bebek cina kang.
0: Kekehnya.
1: Oh, kekeh. Ijeng sate.

0: Okay.
1: Tanya. Asara lo, cina sar ada lima asara lo.
0: Ada lima, ayo.
1: Yeah.
0: Ayah kalau suara di jam santai.
1: Iya.
0: Kapan ada yang namanya sahabat Sara Legend Santa nih.
1: Iya.
0: Wilujeng istirahat. Wilujeng santap daging kurban.
1: Nah, etanya pokoknya mah.
0: Mohon pokoknya mah. Ngingko komoan ah.
1: Gusti,
0: kedari awet-awetnya.
1: Kedari awet-awet cenah tuh.
0: Mohon nya. Hayang awet mah kedari kere geuning.
1: Tah eta,
0: mohon
1: dikere. Mohon
0: awet.
1: Tah dipoe pek teh kalaka pleng euy nya hilap deui cenah.
0: Digemrong ieu nya. Kadar hejo. Kene kehujanan nya.
1: Tah eta puguhan.
0: Hilap mohon.
1: Tah.
0: Anu aman mah dina freezer neng.
1: Tuh aman keneun. Freezer geun nya aman keneun.
0: Oh, nya aman keneun nya.
1: Tah eta.
0: Neng atuh nuhun kana waktu.
1: Sama-sama atuh mamah ya.
0: Mudah-mudahan neng sehat selalunya bersama
1: amin.
0: Keluarga.
1: Amin. Tah eta.
0: Atuh nuhun kana waktu.
1: Iya, mama.
0: Nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Eis parentos ngarozong atau boleh di belakangnya. Halo karaoke suka-suka.
2: Halo.
1: Halo karaoke suka-suka. Bersama
2: jadi sip. Pada yo yang salik sip.
1: Sip. Oke, siap.
2: Siap.
1: Dengan siapa di mana ieu teh acan di labelan?
2: Sama Abo.
1: Ah?
2: Abo.
1: Abo.
2: Iya.
1: Oke, Abo palihan mana ya?
2: Di Indi Hiang.
1: Oh, Indi Hiang, siap. Apa lagunya mau yang mana karaoke-nya nih?
2: Ingin usaha Datang Untuk Pergi.
1: Oke, Datang Untuk Pergi, siap.

Mystery. Mengapa kau datang bila untuk pergi? Kau buat aku senang, lalu kau sakiti.

0: Memang tekak kuping ni dengan terakhir dah ni.
1: Okey, siap boleh lah. Salam kenal tuh dari Teh Mawar Kawalu.
0: Ya, banget buat Teh Mawar yang salam kenal kembali ya.
1: Iya.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Siap, okey.
0: Kebangetannya buat Neng siapa ini Teh?
1: Baby Ulala.
0: Neng Baby Ulala.

0: Kenapa ini? Boleh dicoba lagi ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke suka-suka.
1: Bersama Jada si Madu Hijau yang paling
0: beri. Sip. Oke. Okay.
1: Selamat sore Neng Baby.
0: Sore juga Teh Mawar Kualu. Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Cuaca alhamdulillah. Lagi mendung.
0: Mendung, semendung hati iya. Teh Mawar kah?
1: Enggak.
0: Oh. Oke lah kalau enggak begitu. Siap. Iya. Lagu neha tuh apa?
1: Pengen hitam ya.
0: Hitam lah tuh kan iya. Poek CMG sesuai.
1: Iya terus marah rendung.
0: Boleh oke hitam.
1: Warung nyate nih.
0: Lumayan. Lumayan.
1: Tapi CRT-nya.
0: Iya. Enggak lah.
1: Sederhana aja.
0: Upami hoyongnya.
1: Oh, enggak gitu.
0: Mumpang-mumpangnya Teh Mawar Sar Adin cenah kudu kokomoan cenah kumaha tuh.
1: Ijengnya kalau yang nyantap ieu na we sadayana nya.

0: Alhamdulillah.
1: Buat yang barusan ya.
0: Iya.
1: Siapa tuh yang di Galunggung?
0: Siapa atuh tuh?
1: Siapa aja? Pokoknya buat Yoholika juga.
0: Iya.
1: Buat ICP juga. Mm-hmm. Buat semuanya. Buat itu tuh.
0: Iya.
1: Buat adek. Siapa tuh?
0: Ada siapa?
1: Pokoknya mau dikumpulin aja.
0: Oke, boleh lah.
1: Buat yang baby, baca terlalu ya. Bersama adik-adiknya, bersama keluarga tim cintanya. Makasih ya, Nek.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Teh Mawar Kawalu sudah gabung. Sampai setara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Setara Setara Ciamis, Tasik Malaya.
2: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menawi sareng saha ti palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

Masih di 101.7 Star Radio Ciamis, Star Suka Cita Suara Star Ciamis, Tasik Malaya. Naon iya. Masih bareng Baby Selestara, boleh ya buat Selestara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silakan di 0812-4560-3335 atau Selestara juga bisa live langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Ada Abis Goel hadir ya, selalu setia stay tune masih, goyangkan, selayangkan mantul. Semangat ya buat semua Selestara, anugerah sukses selalu, amin. Abis juga ya Adin, terima kasih sudah hadir. Paunang WBC, ada Adoling juga, ada Teh Mawar Kawalu, Mama Fiandi, selamat sore Mama Fiandi, sehat selalu ya. Ada siapa lagi di belakangnya? Ada siapa ini? Ada Kang Iwa Kartiwa, selamat sore ya.

Ya, nah pistol cair ini bisa membantu mengatasi mata minus, mata silinders, mata iritasi, mata merah, mata berair, mata plus, mata gatal. Silakan sahabat Setara bisa beli pistol cairnya langsung ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Eor Sukasukur Mangunreja. Pistol cair ada di agen apotek Sahasika. Untuk sahabat Setara juga yang berada di seputaran Jalan Cimaragas, nah pistol cair ada di agen apotek Nur Medika Cimaragas. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Setara dengarkan di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Setara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga teleponnya di 0812-4560-3335. Pisau ca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Sahabat Setara yang sahabat boleh atau yang mau gabung ya, menyumbangkan suara masnya. Ada siapa nih? Bentar. Oke. Ada Abah Kopral ya, lagi stay tune bareng Pak Unang WBC. Abah Kopral, selamat sore ya. Abah Kopral, sok atuh Abah Kopral, gerak on airnya. Adin, oke Adin ditunggu ya. Oke, hujan CRG barunya Adin. hujan dilanda rindu Adin. Boleh ada siapa nih di teleponnya? Halo, karaoke suka-suka. Halo, karaoke suka-suka. Halo. Tidak ada suaranya. Atau sok boleh ya dicoba lagi di 0812-4560-3335.

0: Iya boleh, di belakangnya ada siapa lagi? Halo.
1: Karaoke suka-suka.
0: Halo.
1: Halo, karaoke suka-suka. Halo. Ih, kenapa tidak ada suaranya? Atau sok dicoba-coba lagi ya.

Oke, atau ya si aku nyanyi aja dulu. Menunggu ya. Buban. Ratu Solder, ayo tuh segera naik Ratu Soldernya.